Epeze masoko aya dikanuwe topinda muyena malingiliha mchibarke. Bude masoko malingiliha mchibarke tukwezana sinyimbo zingasi ngasi. Toite sanguwa pa zanga chenda kaitezo zishano na pitima kumatatu ninguwa jwizwiso. Topeza jwizwiso iso ito dikanuwe topinda munyimbo sabalangazana imwe. Kia shika pa iso zisha kana tistan hatu mzungu sabiki. Ninguwa ya nyomdananda masoko pindira opesi la kamauti Journal da Manhã. Panya munsino ninga chishano ndi pindi ilo la opesira. Manya uyu pa wanazende kiapera izo zi nangasadi kutanguwa zisere na pindi manomwe. Do hirira mutambu ifabaliki na mwanyati iyo shirikutika muziko tulino. Maka maka mu provinsi na Manika malingiri iyo ya mchibaliki. Manya uyu dikanuwe kuti pa unapera iyo. Eto yenda kena kuti munguwa maka maka papo. Tinangata duke mera masoko mazinja chibulida iko kuyaki uko kuchitempwe kubancha la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda sabato la ferlimo panya msuna likauti desma primera conferencia nacional de quadros chibalke wa muna mwe tinangata lugoneka papo kushika mungu na tatikamba mazamoto watu umanya msuna kote mera chibalke kurangaku Daniel tapapa ndia tizusa watupike pano apa kumchini kuna Jose Augusto Watch Marcos na sante lipandikuti kuti watatu mudzina radio Musambiki kwechani.

kana ningana iwo uyu wakuti iwo waone waguri wapa dzauru dzauru kuite kuti kwanise kupfunyurura na uchimbisa mukati mabasa lawori iri mapitsirike kunza nyamusi uno wana onina makalithi ya kunza walu ukalida kuti tete chatipisi magrama kumi matatu na matatu ichiterika na maputu na shaishai magrama kumi matatu inyambane beira shimoyo kilimane na mpura magrama kumeri na mapemba pemba magrama kumeri na masere vilankuroj magrama kumeri na manomwe peisire ndilishinga na magrama kumeri na matanhatu kuna tufinsesh graush centigradus bas wadikani ndiyo masori kana mukati wa ngozi izi yena mnezenda kia bvapa izozi Sere na mapini manomwe mumanya na tiyo juli kutika mzotulino maka maka muprofesono ya manika malingiri hiyo ya mchibarge.

0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunhuirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: ko ulipo kubudia patembwe ngwazino izi ningana iro banche ili la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda za bato za Frelimo kuti kulangaku mambo wa bato iro iri alipambuto iyo hii kuti watakwanise kutipa mazinji mo machibese ya nyamusiuno ndizodi Bernardo Xavieri tiri kuti machibese kudeka kuna iwe
1: kwecha penalty tiri kuzika zvakanaka
0: chadiko uri kubvika zvino zvade tipe TV mazinji Bernardo kubudira patembwe mungwa zino izi pabanja ira chikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato za Frelimo panganguwa yakuti mambo achataoneka ipapo padaema titini Bernardo Xavieri
1: zvakanaka kwecha Portani era di Msambiki kwecha Marco Nazario kwecha Msambiki kwecha Manika kwecha Shimoyo tirikudaira tirikuno ku mutanha wetembwe kana kuti chitembwe kuchaoneka ikona kachisirwa tingati kupfira nyamasi gungano rechigumi narimwe renhai dzeparty to Frelimo tinoti Radio Msambiki inopeperusa ngemaemisora anokwana kuitaona gumi namashanu pamitauro inokwana kuitaona makumairi naumwe tirikuno zvinobhuya kuti tingati asenzi eRadio Msambiki anokwana kuitaona makumairi nashanu ari kubva maprovhinsi yeManica Sofala neMaputo ndiwo ari kuno munguva dzino mukuda kugondera tingati kupeperuswa kweizvo chaoneka zvona chiiswa pagungano iri rechigumi narimwe renhai dzeparty to Frelimo iro riri kutanga nyamasi mazuva makumairi narimwe richipedziswa kuiswa ngemubidingu mazuva makumairi namatatu pane soko guru rinoti kubatanidza nyika kana kuti kusimbisa rubatano rwenyika pamwepo nerugariko zviripo pakuda kuti tione tingati pendensia yepfuma madelegation zvemaprovhinsia enyika ino yese yemusambiki ari kuoneka apambuto ino amweni aamukati amweni achiri kupinda mutenda yakagadzirwa kuita kuti ioneke yona ichizirwa gungano iri uyezve tinoaemereri emapartidu ingana ZANU PF ekunyika yezimbabwe ANC kunyika yeafrica sul shama pinduze kunyika yetanzania dakara usiku wazuru aiyetserwa kuguma eperia ekunyika yeangola neswapo ekunyika yenamibia neyamweni zvinopiwa kuti panguva shomanani iri kuteera mutungamiriri weparty do Frelimo adaniel chapo achaoneka echiguma pambuto iyi kuitira kuti aonekewona echitungamirira gungano iri chatanga nyamasi tingati neizvo zvakarongwa mukuda kufunda ari pamwepo tingati utongo pamwepo neupenyu weparty do Frelimo pamwepo nekubambisa mabasa eparty do kumitanha nezvimwenewo zvakadaro zvinobara tingati rubudiriro rwemunyika pamwepo nekutsvaka kuda kuziya zvese zvichazooneka izvona zvichiiswa nekutorwa kuti zvioneke zvona zvichipangidzirwa pagungano rechigumi natatu reparty do Frelimo kana kuti desimo tercero congreso iro riri kurongwa kuiswa gore ramangwana nezvimwenewo zvakarongwa pakuti zvioneke zvona zvichiiswa munguva dzino tinoti ari kuetserwa achaoneka ari pagungano iri anokwana kuitaona zviuru zvitatu asi dakara neramuna zuru anga aguma mukati metaundi rino rechimoyo anopindidzaiona zviuru zviri izvo zvinobhuya kuti aietserwa kuguma pausiku wazuro kubata nyamasi zvinobhuya kuti zvezviro kwazvo aoneka echiguma muno mutaundi rechimoyo iro kuti kubvira nyamasi richaita guri renyika ino yemusambiki nge zvakaringana neutata zviya zvinosimba chiputukisi kapita politika yemusambiki dakara ngemubiringu tingati zuva rekupedziswa kuiswa gungano iri zvakaringana nekurongwa zvakaiswa zvese zvapera kurongwa kuitira kuti gungano iri rionekerwa richitanga ngezvakaringana nembuto

basa zvinoita mabasa ekutaka masoko zhinji zvikuoneka dzapano idzo dzinokwana kuite zona makuba tatu dzatuma tingati atapi ebasoko pakuti aoneke echiuya pano pamachibesibesi kuitira kuti zvese zviri kuoneka zvona zvichiiswa pano zvioneke zvona zvichiparadzirwa kumitanha yakasiyana-siyana yeprovhinsi yamanika yenyika nenyika dzekunzi. Tingati chikwata chezveutongo chiri kuonekawo chiri chichiita basa racho, chiri kuhamba kuri kupasa tingati mutombo wekukaranya kuitira kuti anhu ari kuoneka ari pano asaoneke ona ichibatana tingati nematenda. Pamwepo tingati nechikwata chemapurisia ari kugondera zvakadaka pambuto ino kuitira kuti pasaoneke pona pechiita tingati zvakashata. Anoonera ngemapadza mapurisia ari kuonekawo iona ichironga zvakanaka. Kuhamba kuri kuoneka ikona kichiita motokari tinoziva kuti mbuto yatiri ino iri padhuze dhuze nepagwanza rinobva tingati kunogumira ngarawa Ndirebega tingati kuenda Zimbabwe. Tinoziva kuti motokari zhinji dzinooneka idzona dzichidarika ndipo. Hino ngekuti tiri padhuze dhuze zvinobhuya kuti mapurisa ari kuoneka iona ichigondera tingati kudarikiswa kemotokari dziri kuenda Bhera, dzimweni dziri kubva Bhera kuenda Zimbabwe nedzimweni dziri pano. Zvinobhuya kuti izhinji motokari dziri kuoneka dzichidarika. Zvinobhuya kuti mapurisa anodikana kuti iona agondere ngekuti akasama kugondera pakabara tingati tsawana. Nezvimwenewo zviri kuoneka zvona zvichiiswa. Mabaraka ekutengesa chekurya ari kuoneka iona apera kurongedzeka. Zvese zviripo kuitira kuti uya unorumwa ngenzara agogomeye kuenda kokumbira chekurya tingati pambuto iyo yakarongwa kuitira kuti wese aoneke ena ane chikafu kuitira kuti agare pano pagungano iro riri kuoneka iro richida kuti ritange mbai mbai pano. Ngezvakaringana nemakaza dhibhanyo ese makaza dhibhanyo apera kuchunwa chunwa, amweni akutotanga tingati kuendemo aya anonga atsinzwa. Makaza dhibhanyo akona ngechizungu ngechimanje manje ngekuti basa iri rapera anopera kukucha otora zvese oenda. Pachiputukezi anoti kasa chibhanyo ekolojika. Tingati ngezvimweniwo zviri kuoneka zvona chiiswa pano, tingati pagadzirwa kampu yekuti awo ari kuoneka ari pano abangaradze kuitira kuti agare ane pfungwa yakanaka. Kampu iyi ngemutambo unozwi golfi, uya unopondwa chibhora chinoenda kure chichienda kuwira muzvirindi. Tingati imodalidhadhe kana kuti mutambo unosonyanya kuizwa kazhinji kutaundi reMaputo nekutaundi reBeira. Muchimwe muno tingati mutambo munyowani kuona, asi uripo kuitira kuti uya unonga achida kubangaradza, unonga achida kuti arerukirwe, unoenda kotamba mutambo uwu. Zvimweni izvo zvandingabhuya ndingati zvese zvapera kurongwa kuitira kuti gungano iri rioneke richitanga mbai mbai pano. Pano isusu atapi emasoko ingana kubhuya kwandaita ndati pane atapi emasoko anokwana kuita iona makumairi nashanu ari kuda kuti agondere tingati basa iri richaoneka iro richitanga nyamasi. Pamachibesibesi mutungamiriri weradio Musambika anoti purezidendi wekonsejo yaadministração Amario Albino aoneka ichiguma pambuto ino ichiuya kuzobhuya nesu ichitipasa simba nemakorokoto ichiti senzai zvakanaka kuitira kuti zina reradio Musambiki rionekera richirumbwa rechiirikira. Big Vi Tomas Josepha Herminio Hortensio Castelo neamweni ndivo ari kugondera kuti mazwi aya aonekewo da ichigu

yaona ichibatwa munyika ino yemusambiki makamaka mare yekufiyariswi adzimai pakuti aoneke echiita shawo ringabara tingati mabasa erubudiriro mukati mwemhuri pamwepo nemunyika ino yemusambiki. Aona adzimai ati pagungano iri kuoneka kuri kuita adzimai akawanda zvinopangidzira kuti chido chekuti mudzimai abate nyika kuitira kuti ione ibudirire. Atendazve mai Geta Chapo ari kuoneka aona achisenza asikarembi musvakaringana makamaka nekusimudzira mabasa eadzimai nherera. Anhu akuru pamwepo tingati neana adoko ari kuoneka aona echitambudzika. Potopo pasopinda wachikwata cheawo akarwa hondo yekusunungura nyika ino yemusambiki atenda svikurisa basa rokubatwa tingati mba Daniel Chapo musvakaringana izvona nekubvisa nyika muurombo kuti ioneke yona ichibudirira. Ati partido freimo nge anhu uyewo anhu ari mukati mwepartido iyi ati iona arwi ehondo yekare yekusunungura nyika kuti zvinodikana kuti zvioneke zvona zvichiiswa. Panodikana kuti umwe naumwe azipire pakuti mabasa anonga akadomwa kuumwe naumwe asenzere kuti nyika ioneke yona ichibudirira. Apera tingati maorganisation sociage partido felimo kutambira aDaniel Chapo mutende huru ikizirwa gungano azopurumuswa tingati aShakil Abubakari sangratari mukuru wepartido frelimo awo aonekawo ichipangidzira pachena ari kuoneka ari pagungano iri kuerengera ese tingati akapikwa kubvira madistrict maprovinsia enyika ino ese yemusambiki nemapartidos politicos akapikwa ari ekunyika dzekunzi auya tingati kugungano iri riripo makamaka nekuda kufunda ari pamwepo zvinhu zvinodikana kuti zvioneke zvona zvichizwa kuitira kuti nyika yemusambiki ibude murombo iite nyika yakapfuma. Aonekazve chibhuya kuti gungano iri hariripi kutanga nyamasi, rakatanga pamwedzi waJanuary kana kuti mavhiza pakaizwa magungano akasanangurwa anhu ari kuoneka ari mugungano iri. Tingati kusanangurwa kakaiswa maselula malokalidhate mazona tirito dakara maprovinsia gumisire nyamasi riri kutanga gungano iri rikuoneka rinachizwa kuno kuchitembwe mukati mwetaundi rino rechimoyo. Apera kubuya pazopindawo aDaniel Chapo awo atanga nekudimura gungano iri kuitira kuti rienderere mberi dakara miringu mazuva makumi maviri namatatu enyika ino yamusambiki. Pakubuya kai echiti iri igungano riripo pakuti patsetswe mazano angabara tingati kubvisa nyika ino yemusambiki muurombo kuti ioneke yona ichiita nyika yakapfuma. Aoneka yona echibhuya kuti mbo ioneke yona ichibudirira. Hapasa muenzaniso ngezvizhinji zvakabatana nenyika ino yemusambiki matambudziko anobarwa ngezvisikwa hondo kuprovinsia yoCabo Delgado iyo iri kutorwa ngeapanduki materorista nezvimwewo zvakadaro zviri kuoneka kuti zvinonose tingati rubudiriro kwenyika ino yemusambiki. Asi ati partido frelimo ndiyo huru partido iripo pakuda kuti igare mberi kukweya abarwa ese nyika ino yemusambiki pakuti atetsere pahondo iyi kurwisa tingati urombo kuitira kuti nyika yemusambiki ioneke yona ichibudirira. Saka kubudirira uku kunodikana kuti kuiswe makamaka ngerubatano rinodikana kuti rioneke yona richiiswa makamaka tingati paabarwa enyika ino yemusambiki neabarwa enyika dzimweni dziri pamutanha ukati maidumba kwenyika ino tingati kwemunyika dzeAfrica makamaka tiri kubhuya ngeZimbabwe, Zambia, Africa Tsuri
Namibia.

0: zvedu tikwanise chikafu nezvimwenewo zvakadaro kuitira kuti ndaramo yabarwa enyika ino yemusambiki ioneke yona ichienderera mberi. Pakugumisira aoneka iwona aDaniel Chapo echibhuya kuti pagungano ranyamasi tinodikana kuti tifunde tiri pamwepo nzero dzingaita kuti idzo nzero dzakabva mumakomite pakatanga kuizwa gungano iri nemumazona kuitira kuti pabudiswe tingatinge chigwagwa izvo zvinodikana kuti zvioneke zvachipangidzirwa pagungano rechigumi natatu regore ramangwana repartido ferimo kana kuti congresso, echigumisira kuti partido ferimo iri kuda kuti ibude pagungano ranyamasi nenzero dzakakwana dzingaita kuti abarwa enyika ino yemusambiki aoneke iwona echitondoedza nekuti aoneke iwona echibudirira. Izvi Rakael Paulo George ndizvo zvaoneke zvona zvichibhuyiwa pamachibisi anyamasi. Hino takuitsira kuti pamasikati yano madelegados ari kupinda padoko nepadoko mumasure mokubva kuenda kutingati kosusura kaaita ritange basa regungano iri rechigumi narimwe renhai dzepartido ferimo iro riri kuizirwa kuno kutembwe kubvira nyamasi kobata biningu muno mutaundi rechimoyo muprovhinsia yomanika. Hapeno kustudio kwakadini Rakai Paulo George ndekuti imbaimbai pano masoko muchiputukezi enguva nhatu anonga avaepo.
1: Aiwa kuno zvese zvakanaka takagadzirira, saka nguva dzedu dzakugomerana kuti tiende kuzwa masoko munguva nhatu. Ndechiti pamberi nobasa Bernardo Xavier.
0: Tatenda Rakai Paulo George.
1: Aimwa purtani tanga tichizwa Bernardo Xavier uri kuoneka ritembwe kuri kuiswa gungano rechigumi norimwe runhai dzepartido ferimo. Toda kuenda kuzwa mbamba pano masoko muchiputukezi.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tinoivikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure akwa nofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Mm-hmm.

0: Umaere mazuwa na rimwe emwedzi wakatutu izvi zvakatenderwa pambungano huru yeunu mugore rezuru zviri nogumi namanomwe. Nyika yeMalawi ichabatana nodambudziko rekudzima-dzima kwemagetsi kucharombuka kwechienderera mberi dakara mumwedzi wachikunyana uri kuteera ngekugujuka kemuchini unopfuwa magetsi aya wekunkuda. Ngekugujuka uku akakaita kuti makumarongomuna namairi emamegawatsi emagetsi asabikwe zvichibara unyadzi waukurisa muupfumi hweyo. Mbuti inokuwanisa magetsi kunyika yeMalawi yaziisa kuti pano nguva dzino ari kukwanisa kubika basi magetsi anoita 334 emamegawatsi namanomwe kuda kuwezanisana no 336 aiizwa kareko. Mbuto iyo inoonderera ngemagetsi kunyika yeMalawi kai izvi zvicharombwa zvichiitika dakara akwanisa kugadzirisa muchini uwo unopfuwa nokukwanisa magetsi. Ingana soko ratarwa ngembuto inoonderera ngekuwaniswa kumagetsi kunyika yeMalawi, muchini uwu wakagujuka zvikurisa zvekutoti unodikana kugadzirisikwa kunyika yeAfrica tsuri asati yaguma mumaambo mumwedzi wachikunyana. Nhumwa yekubudiswa kumasoko embuto yebasa inonzwi Ezhenko Moses Gwaza wakabhuya mumaambo mwebiningu rino kuti ari kubatana nomhingamupini yekuda kupfadza mutengo wakawanda weanhu ari kutsvaga magetsi. Aya ndiwo anga ari masoko emundima ino yekutanga takopina mundima yechipiri iri yemabuyo. Nhai dzefrelimo dziri kufikira kuti gungano rechigumi nerokutanga remunyika rinodikana kutsenga-tsenga shwiro dzinodikana kupindura mhingamupini dzemunyika ino makamaka kuumbwa kemukana webasa nokuseenzesa zvisikwa kuri kuerengerawo nowana mangwana. Aya ari mugungano iri ari kuwedzera kuti pachabwirwana apa apabve gohomedzeso remabasa achazotondowedzwa ngepartidu iyi nokugadzirira kongreso yechigumi neyechitatu yeFrelimo. Mutungamiriri wechiumbano chiakarwa hondo yorusununguko rwemuzambiki Carlos Silva wabuya mazwi aya anoti
1: a historia si repete en que uma paragem obrigatoria.
0: Rungano rinopinda panguva yekuti kubambidzirwa kuima kwepartidu imwe inoubaba inoti partidu yeuzhinji, partidu inopangidzira uwepo hwayo kuitira kuvhikira zvinodikana abarwa yemunyika ino yemusambiki. Makamaka kuda kufunga nokuseenzesa kuti taapapi mubasa rekuseenzera uzhinji nurungano kuitira kurerusira zvinodikana mundaramo pazuva rega rega reabarwa yemunyika ino yemuzambiki.
1: Melhoramento das condições de vida do dia a dia dos moçambicanos.
0: Vanga kuri kureketa kwaCarlos Silva. Mario Virancanjo Melo uri kutenda kuti gungano iri remunyika richabatsira kuronga zvichatondowedzwa munyika ino. Takanangisana norusununguko muupfumi.
2: Tirikuwedzera
0: kuti gungano iri pabudi nzero dzichabatsira kongreso yechigumi neyechitatu yepartidu yeFrelimo. Mazwi aMario Virancanjo Melo ari pagungano iri rechigumi nerokutanga remunyika ino iri renhai dzeFrelimo ari kukarira kuti zviri kubhuyirwana zvichabambisa chirongwa ichi nokubatana kweabarwa emunyika ino pamwepo nokubatana kepartidu iyi. Mutambo mutatu uri kufungura musabudu rino, mutambo wechigumi newechinomwe unotangira wekupedzesera wekuda kutsvaka shasha yebhora nshayanga tambe gumi nomwe muprovhinsi yeManica. Mumboto inorambirwa bora yemutanho unosengera pachawo wechimwoyo chipata chenova Jerusalem chirupima namasimba nochipata chotsene chemisika padhina nomakubarungu munamseswa namushano kuso

0: chama cha provincia kamo anokona kuita matatu sofala manika menengera no ingembane zvino nda kwenda zvemu provincia yo manika ndidani nje zvingopatsva apa kamo kuna donongo basa Rose and Love nosoko kamo linoti kumusijira kumabasa akalingana no gugumuko o munyika ndichidisiso cha mambo o munyika va Daneli Chapo mukati kamo mukunyora kamoko buku uravo ngatizwe
1: kumusijira kozonyika yomosambiki inu mukati muvagari zvakadaro kumusoro ozvo soko ino ozvo buku ramambo ozvo chisungo chofrelimo ino pamwepo vari amambo omunyika ino yomosambiki a Daniel Chapo ngozvo buku iri ndirona raoneka rusipasiswa ino muchishanu chino mukati mozvo musongano ino wozvo ndavi yochisungo chofrelimo munyika zviri kuoneka zvosetekera mudhorobha roshimoyo ino riri bhuku rinobhuya ngozvo maererano ozvo murangariro ino jamambo omunyika ino aDaniel Chapo ino nozvo mahambire ari kuita kozvo nyika zvakadaroko zviri mukati mozvo kuti iri kuoneka yosenda mukati mozvo risununguko ino noupfumi aDaniel Chapo inovona vositi ngumakore makumashanu ino ozvo risununguko rozvo nyika zvaoneka zvosidikana kuti unge uri mukana wozvo kumusijira inokozvo nyika yedu ino mukati mozvo magarire zvakadaroko novagari zvakadaroko ngozvo kuzivisa uku zviripo ino zviri mukati mozvo mabasa ino ari mukati mozvo ribudiriro magarire ino noupfumi ngatizweni kuvereketa kavo
2: 50 anos depois achamos que era importante renovar este pacto com o povo
1: pamakore makumashanu ari kudarika kudai zvaoneka kuti tinge tosimusijira inokozvo nyika yedu pamagariri akanaka novagari ino zviripo zviri mukati mozvo kuti zvinodikana kuti tinge tosimusijira ino mukati munyika itsva kuti tinge tosibwisana ino nokubatana kwedu kubwisana ino nomagarire akanaka zviro zvakanaka zvositi kubwisana kozvo vantu zviro zvinodikana kuti muntu nomuntu aoneke osidikana kuti ange osieta zvakadaroko zviripo pakutsvaga kozvo gwanja rori budiriro ino noupfumi nyika yedu inyika inoibva zvirimwa zvakawanda zvetingakwanisa kuti tosiha ino pamwepo nozvirimwa zviya zvinodikana kuti tinge tosirima ino zvinobara kugeina
2: usarmos o potencial que nós temos de produção de energia elétrica para podermos produzir mais energia e também exportar para a região e continuarmos a trabalhar para desenvolver esse país nesses setores que nós fizemos referência.
1: Ino padivi rimweni amambo ochisungo chofrelimo ino vari amambo omunyika ino vona vangosibhuya ngozvomaererano ozvo bhuku iri vositi zviripo pamaererano nozvo kugadzwa kavo ino nozvo urongwa wozvo kutonga kavo ngatizweni kubhuya kavo
2: os grandes conceitos que apareceram no discurso da tomada de posse.
1: Ibuku rimweni rokuda kuti tinge tosijikisirana ngozvo zviro zviya zvakanaka zvakaiteka ino mukati mozvo kugadzwa kangu Yesu sechisungo chofrelimo taona kuti zvinodikana kuti tinge tosibwisana ino takabatana zvakadaroko vagari vanodikana kuti vange vosionekawo.

0: pacharka anudikana kujija shukurwane maningi pomwe nokutamba tudu mukati mukusiya suri
1: zvakashaka movement sound the jovens
0: mutambo mweno kudakaje tisatimi ngomuno province sofala tinolova mzanja kwendavo Kilimani Nampula noamweni ma provincia tichivona majarha anozvipira mukati mukurova tudu lakanaka muchinangwa cha chapu chapu chinangwa chimwe chomambo vonyika va Daniel Francis kuchapu choushoni chinokwandanisa majarha pakati pomutambo suluko izvo izviro zvimweni kuti tinodikana kuzviitavo tega tega kuri kudakajisana mazwi okupereketwa ngontumwe yemambo vonyika vafeito tudumale pamutambo ozulo ozana gumi na fumbamwe omakole ochimo chodroba lobeira mukati muprovinsi yesofala mabuso ayawali kwapi pakavonekawo vatambi vakulwane maningi novatetembi kumenengera liliweni wakavira muprovinsi yenampula kumenengera bobi lofi odondo kumenengera ditu philip obeira kumenenga nguda vaiwanda zvakadakajisa kuna vasabera
2: Raluka shuwa purukiri kundalika na waraji Musambiki na soko ili walika mwure tudo mkati mpikizano kama unazwe chapu chapu Tasa guma kumbiri kuma soko ya demakure maji provincia kama ano kwa na kuita matatu Sofala Manika Menengera no inyo mbani Ngo pachwashwe mfunda mtako Po utane anka kuti kumusijira kuma basa Akaringana na ugugumuku omunyika Ndi shidi siso kama ucha mambo va Daniel Francisco chapo Varkonika kama droba reshimo ya mprovincia yomanika mukati musungano mkuru oshisungu ichwari cha frelimo vantu vaviri ndivona kama vasia home mprovincia yomanika ngondava jo ndango mamuzi mapolisi ya ndiona kama ita shivalingo chakadakaja mukati mabuso opano pabeira Ayano amwe ndiona kama ita masoko makuru machu provincia kama ano kuna kuita matatu Sofala Manika Menengera no inye mbani Kuvarengu wana kurajiri hundini Bartolomeo Funyu Kumshini chumbepo menga na Mario Filipi Puznoti Sarani

Wadikanwe abve ndiye uyu asankhula ine wadikanwe tikulanga pano apa tsangwira kusiku na pindi 10 kuti 0 hora i dash minute tiri mutsiku makumeri na zwiri za mweziwo wanya mavuvu mugorera zvuru zviri nakuti kumairi na matanhatu eti chiranga 22 di agosto ti 2026 tsangwira kusiku wadikanwe la mugobera kana kuti sabado Vence iswe dikanwe kuita chibanga sabanga sana imwe kuita tipa nguwa zingenda kete iso ibodzi ya kuma chibesen aya kawati bodzi iyo tsangura sikulino iri nguwa ya kutito jura nkana tipe kuna imwe mwensi mulikuti perekeza mukati manguwa zino izi kana kuti usiku nyamunsi uno jali izi

Napo ndiite kugana vida titini wadikano ndiite kupfuma titini ese kuyeha mai nkabere tunalini kuyeha mai kana kuti baba penango pale kuyeha eneo awa nkabere tu maona wadikano wetiri usiku wa nyimbo usiku wa nyimbo usiku wa makani usiku bangazana imwe kumitunhu yano imwe muri koneka mulipo pansiku nika misuno nsiku ya mkobera ndadi kuita liyali izi kubuda kuna Simon Mutambi apinde